Wipa wa Filomena Marikoa, Musa Marati Gurunya Sawiwa Nyo Kumilakai Provinsi Wampulia Mpomite Kosa Huya Radio Vanuni Mpunyini Ya Provinsi Ya Huela Yuniasa Ni Wipa wa Fax Jinyu Musa Toni Marati Gurunya Sawiwa Nyo